everything message wal call wal intezaru ke message kimne kana damra sauka ke darta kana che message kimne de khata ke taraf na rogla sa ido pehla pehla message de khata ke taraf na na padakshe wazir wi na bani si wi na marwat wi na sana sa odene la kal kimne kal de marwat na rogla lishke leader juta me darta sauka kala od dusra ke kimne message kal kimne aga female kare no zar dre kal ogli pashtano ki message kimne kana to se bilkul okay zar zar assalam alaikum assalam alaikum assalamu alaikum oy hoy der jo tamanna na no dakal khodrab shukana de sara odrekal nur khol zirno size ko